idan har farin ciki yana da sauti a Najeriya to tabbas zai kasance daidai da wannan shekaru 75 kenan Coca-Cola tana tare da mu a duk wani lokaci na farin ciki dake hada kan mu tun daga shagalin biki mun zagayowar haihuwa suna saukan karatu tare da abokai har ma da sauran tarurrukan mu na yau da kullum tun can da har yau muna tare yanzu lokaci ne da za ku taya mu murna ku mura ga rafasar kai kashi 20 cikin 100 akan kowace kwalban Coca-Cola Fanta ko Sprite da girman CL60 da aka tanada domin ku bisa ku nemi taku